Halo, selamat siang semuanya para pendengar. Kembali saya menjumpai pendengar setia Radio Indonesia Adelaide di 5ABI 103,1 FM. Ya, semoga Anda semua para pendengar sehat-sehat seperti saya ya. Tetap hangat. Kembali Adelaide masih dalam suasana winter. Hari ini Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Sabtu kedua di bulan Juni, ya, minggu kedua di winter ya. Satu jam ke depan saya Sauda Frost bersama Radio Indonesia Adelaide akan menemani pendengar dengan persembahan lagu-lagu dan beberapa informasi yang semoga bisa memberi kehangatan, membawa kehangatan ke musik-musik kita ya. Lagu-lagu yang saya persembahkan nanti membawa kehangatan bersama keluarga ya, dengan teman-teman ataupun apapun aktivitas Anda. Nah, untuk menghangatkan atau mengawali perjumpaan kita dengan saya ini mempersembahkan lagu yang cukup rancak dari Ruth Sahanaya, yaitu Bawa Daku Pergi. Selamat menikmati.

Ya, bawa daku pergi dari Ruth Sahanaya. Bagaimana pendengar? Lagunya enak kan? Ya. Nah, informasi yang pertama saya sampaikan yaitu tentang apa ya enaknya robot. Robot yang ini yang digunakan dalam bidang pertanian di Australia ya. Sambil saya mempersiapkan lagu apa? Ini lagu cerita lagu saya pilih lagu untuk yang ini yang setelah ini. Nah, lagunya udah siap, saya membawakan, saya persembahkan untuk informasi berikutnya. Australia mengembangkan teknologi robot burung pemangsa atau robot untuk mengurangi kerusakan tanaman akibat serangan hama burung. Inovasi tersebut dinilai menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan metode konvensional yang selama ini digunakan di sektor pertanian. Pakar genetika ekologi IPB University atau Profesor Roni Rahman Nur mengatakan teknologi ini berpotensi menjadi masa depan pengendalian hama burung, terutama untuk komoditas hortikultura yang bernilai tinggi seperti stroberi, beri, anggur, dan apel. Roni menjelaskan bahwa pengendalian hama burung di Australia bukan hal yang mudah karena banyak spesies burung liar yang dilindungi. Selama ini petani mengandalkan jaring atau alat pengusir suara, benda reflektif, sampai tiruan predator untuk melindungi tanaman. Namun menurut metode tersebut seringkali membutuhkan biaya besar dan efektivitasnya dapat menurun karena burung mampu beradaptasi. Sebagai solusi, Australia mengembangkan robot atau robot yang meniru bentuk dan pola terbang elang peregrine, salah satu predator alami burung. Robot menggunakan sayap berbahan busa polifleksibel dan dapat berpatroli di area pertanian sekitar 15 menit menggunakan baterai isi ulang. Robot ini juga dirancang agar memiliki bobot yang ringan dengan berat kurang dari 1 kg sehingga aman bagi satwa liar karena hanya berfungsi menakuti bukan melukai. Menurut Roni, hasil uji coba di sejumlah kebun stroberi di Australia menunjukkan penggunaan robot mampu menurunkan kerusakan buah akibat serangan burung hingga 89%. Wah, ini cukup tinggi ya. Drone ini sangat membantu dalam mengusir burung dengan cara yang ramah lingkungan, tanpa harus menggunakan tambahan gas atau mengganggu ekosistem seperti jaring yang bisa menjebak satwa lain. Roni menilai pemanfaatan robot dapat semakin luas terutama untuk melindungi tanaman hortikultural ekonomi tinggi. Teknologi tersebut juga dinilai dapat dikembangkan dengan menggabungkan sistem patroli otomatis, sensor Internet of Things atau IoT, dan kamera kecerdasan buatan AI. Dengan sistem tersebut, robot dapat mendeteksi burung secara langsung hingga proses pengendalian hama menjadi lebih efisien. Selain itu, dari sisi teknologi, Roni mengatakan penggunaan robot juga memiliki potensi keuntungan ekonomi dalam jangka panjang karena dapat mengurangi kerugian akibat kerusakan hasil panen. Dari segi biaya, penggunaan teknologi ini akan sangat menguntungkan dalam jangka panjang. Meskipun investasi awalnya cukup besar, penghematan yang diperoleh dari berkurangnya kerusakan tanaman akan membuat teknologi ini sangat ekonomis dan lain ya untuk dipertimbangkan. Keberhasilan awal penggunaan robot membuka peluang bagi Australia untuk menjadi salah satu pelopor pemanfaatan drone biometrik biomimetik di sektor pertanian. Nah, itu tadi informasi pertama yang saya sampaikan tentang di bidang pertanian di Australia. Nah, pendengar, untuk lagu kedua saya persembahkan dari Bunglon yaitu Cerita Lalu. Selamat menikmati.

Nah, itu cerita lalu dari Punglon ya. Bagaimana pendengar, Anda masih bersama saya Sauda Frost dalam program Bahasa Indonesia di 5 FBS 103,1 FM. Nah, pendengar, informasi berikutnya yaitu tentang tanggal hari ini ya. Hari ini tanggal 13 Juni. Ternyata 13 Juni itu juga bukan hanya sekedar tanggal. Tanggal 13 Juni menyimpan sejumlah peringatan penting yang memiliki nilai historis, sosial hingga budaya. Nah, di Indonesia tanggal 13 Juni diperingati sebagai Hari Kesadaran Nasional. Oleh sebagian instansi pemerintahan, beberapa instansi memilih tanggal ini untuk mengadakan upacara rutin dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai negeri terhadap tugas negara. Meski belum tercatat sebagai hari besar nasional secara resmi, banyak lembaga yang menjadikannya sebagai momen untuk refleksi kerja. Ini mencerminkan nilai-nilai pelayanan publik dengan etika profesionalisme. Selain itu, beberapa komunitas lokal juga mengaitkan 13 Juni dengan tradisi atau momen penting dalam kebudayaan daerah mereka. Dan secara global, tanggal 13 Juni diperingati sebagai International Albanism Awareness Day atau Hari Kesadaran Albanisme Internasional. Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sejak tahun 2014. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang diskriminasi yang dialami oleh penyandang albinisme di seluruh dunia. Albinisme merupakan kondisi genetik langka yang menyebabkan kurangnya pigmen pada kulit, rambut, dan mata. Peringatan ini mengangkat pentingnya inklusi dan perlindungan hak asasi manusia. Setiap tanggal memiliki cerita, dan tanggal 13 Juni menyampaikan pesan tentang kesetaraan, perjuangan hak asasi, dan pentingnya kesadaran diri. Dengan memahami peringatan seperti International Albinism Awareness Day, kita bisa lebih peka terhadap keberagaman dan inklusi. Semoga informasi ini menambah pengetahuan dan kesadaran kita terhadap pentingnya setiap tanggal yang kita lalui, karena pada akhirnya setiap tanggal menyimpan pelajaran yang berharga bagi kehidupan. Nah, pendengar, untuk lagu berikutnya saya persembahkan lagu ini ya. Ini lagu lama dari Trio Libes. Ini lagu zaman saya masih SMA dulu, dan kemarin mereka menggelar konser Trio Libes kembali ya. Kembali Trio Libesnya aktif. Nah, lagunya adalah Gadisku, semoga tetap relevan dan masih bisa enjoy dinikmati lagunya. Saya masih suka lagu ini. Selamat menikmati.

bagaimana pendengar, lagunya cukup enak kan, masih enak untuk didengarkan ya lagunya, meskipun ini lagu lama. Nah pendengar, saya ingin mempersembahkan lagi lagu nanti masih dari Trio Libes ya. Ini lagunya cukup enak untuk menghangatkan hari Sabtu yang mendung-mendung ini. Nah pendengar, informasi yang berikutnya yaitu tadi kan saya menyebutkan ya bahwa hari ini adalah hari Albinism, ya Albinism Award Birthday. Jadi saya ingin membahas sedikit tentang albinis. Apa itu albinisme? Albinisme atau yang sering disebut sebagai penyakit albino adalah kelainan genetik yang ditandai dengan kurangnya melanin atau pigmen yang memberikan warna pada kulit, rambut, dan mata. Kondisi ini dapat terjadi pada semua ras dan etnis dengan prevalensi sekitar 1 dari 17.000 hingga 20.000 kelahiran di seluruh dunia. Penyebab albinisme ini disebabkan oleh mutasi gen yang mempengaruhi produksi melanin gen, yaitu gen-gen seperti TYR, OCA2, TYRP1, SLC4, 5R2 berperan penting dalam proses ini. Mutasi gen-gen ini dapat mengakibatkan enzim tirosinase tidak berfungsi dengan baik hingga menghalangi produksi melanin. Melanin. Jenis-jenis albinisme ada dua, yaitu oculatorius atau OCA. Ini adalah jenis albinisme yang paling umum, di mana individu mewarisi dua salinan gen yang bermutasi dari orang tua. OCA dapat dibagi menjadi beberapa subtype seperti OCA1, OCA2, OCA3, hingga OCA4 yang masing-masing memiliki karakteristik dan tingkat kekurangan melanin yang berbeda. Dan yang kedua yaitu okular atau albinisme okular atau OA. Jenis ini lebih berpengaruh atau mempengaruhi mata dan seringkali menyebabkan gangguan penglihatan. OA biasanya diturunkan melalui kromosom X hingga umum terjadi pada pria. Gejalanya bagaimana? Nah, gejalanya yaitu kulit, rambut, dan mata cerah. Individu dengan albinisme biasanya memiliki kulit yang sangat cerah, rambut putih atau kuning muda, dan mata yang tampak biru muda atau merah muda. Bagaimana dengan masalah penglihatan? Banyak penderita albinisme mengalami masalah penglihatan seperti silau, rabun jauh, dan nystagmus atau gerakan mata yang tidak terkendali. Kemudian yaitu sensitif terhadap sinar matahari. Karena kurangnya melanin, kulit penderita albinisme sangat rentan terhadap sunburn dan resiko kanker kulit yang meningkat. Nah, bagaimana penanganan dan dukungan yang bisa kita berikan? Meskipun albinisme tidak dapat disembuhkan, penanganan yang tepat dapat membantu mengurangi resiko komplikasi. Ini termasuk tabir surya untuk melindungi kulit dari sinar UV, serta pemeriksaan mata secara rutin untuk mengatasi masalah penglihatan. Dukungan sosial dan pendidikan juga penting untuk membantu individu dengan albinisme menjalani kehidupan yang normal dan produktif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang albinisme, kita dapat lebih menghargai dan mendukung individu yang hidup dengan kondisi ini. Nah, itu tadi tentang albinisme. Saya perdengarkan lagi lagu yang seperti saya janjikan tadi, yaitu dari Trio Libes kembali, Aku Suka Kamu. Selamat menikmati.

0: pendengar, Anda masih bersama saya di stasiun 5ABA 103,1 FM dalam program Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana pendengar? Lagunya tetap enak-enak kan? Cukup, semoga bisa tetap bisa menghangatkan suasana Sabtu akhir pekan ini. Saya persembahkan lagi sebagai bonus lagunya apa ya? Dari Aku Ingin Membawa Kebahagiaan. Nah, ini lagu dari Melly Goeslaw, Aku Bahagia. Selamat menikmati Melly Goeslaw.
1: Di atas bumi ini.

Nah, itu lagi ingin ku bahagia. Kayak ku bahagia dari Melly Goeslaw. Nah, pendengar, Anda masih mendengarkan suara saya setia. Stay tuned di 5 ABI 103,1 FM bersama saya, Soda Frost. Nah, informasi berikutnya yaitu minggu kemarin saya membawakan topik tentang penurunan rupiah. Nah, ini kalau minggu kemarin dengan student, international student ya, atau keluarga yang mengirimkan anak-anaknya ke luar negeri. Nah, minggu ini saya membicarakan tentang hubungannya dolar dan Departemen Kesehatan. Nah, Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunawan Sadikin mengungkapkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau AS turut memicu kenaikan harga obat di Indonesia. Kenaikan harga tersebut diperkirakan berada kisaran 10-20% dibandingkan sebelum kurs rupiah melemah. Meski demikian, Budi memastikan masyarakat tidak perlu khawatir karena sebagian besar obat yang ditanggung oleh BPJS kesehatan tetap terjaga dan tidak terdampak secara signifikan. Menurut Budi, kenaikan

Kenaikan harga lebih banyak terjadi pada obat-obatan yang tidak termasuk dalam skema pembiayaan BPJS Kesehatan. Sementara itu, obat yang digunakan dalam layanan kesehatan yang ditanggung BPJS masih dapat dikendalikan. Untuk obat-obat BPJS, kita berhasil jaga. Jadi obat-obatan yang di luar BPJS kita lihat ada kenaikan, ujarnya. Kondisi tersebut karena industri farmasi masih sangat tergantung pada bahan baku impor yang transaksinya menggunakan mata uang asing. Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, biaya produksi dan pengadaan obat ikut meningkat. Meskipun ada kenaikan harga pada sejumlah produk farmasi, Menteri Kesehatan menegaskan dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan karena resiko tersebut telah diperhitungkan dalam sistem pembiayaan BPJS Kesehatan. Menurutnya, pemerintah bersama industri farmasi telah melakukan berbagai perhitungan layanan kesehatan bagi peserta BPJS tetap berjalan tanpa gangguan. Dengan industri farmasi yang sudah dihitung BPJS, kita secure, aman BPJS, tegas Bapak Budi sebagai Menteri Kesehatan. Ia juga memastikan kenaikan harga obat yang terjadi saat ini tidak akan secara langsung membebani masyarakat yang mengakses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Menkes juga meminta masyarakat untuk tetap tenang menghadapi kondisi tersebut. Pemerintah, kata dia, terus memantau perkembangan harga obat dan berkoordinasi dengan pelaku industri farmasi guna menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap layanan kesehatan tetap dapat diakses masyarakat secara optimal meski terjadi tekanan akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kementerian Kesehatan juga menegaskan komitmennya untuk memastikan kebutuhan obat bagi masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan, tetap terpenuhi di tengah dinamika ekonomi global. Nah, itu tadi tentang penyediaan obat atau pengaruh dolar terhadap industri pengobatan atau farmasi di negara kita di Indonesia. Nah, pendengar, sebelum kita memasuki topik berikutnya, saya ingin mempersembahkan lagu lagi, yaitu Birdy dari Pamungkas.

Birdie in My Heart dari Pamungkas ya, itu tadi lagunya. Nah, pendengar bagaimana? Masih tetap hangat kan kita menghangatkan dengan informasi dan persembahan lagu-lagu yang enak untuk dinikmati di Sabtu ini. Nah, informasi berikutnya, tadi kita sudah di Departemen Kesehatan, kita ke Departemen Lingkungan Hidup ya, Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kapal Taruh kepada 16 pejuang lingkungan atas dedikasi, komitmen, dan kontribusi nyata bagi kelestarian lingkungan hidup Indonesia. Kapal Taruh adalah penghargaan bagi orang-orang yang berjasa untuk lingkungan, perintis, perbaikan lingkungan, dan penyelamat lingkungan. Kita berutang semangat dari orang-orang ini. Pemerintah sangat berterima kasih kepada para penerima Kapal Taruh. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat dalam acara Indonesia International Environment Technology dan Innovation Expo and Conference Envirotex 2026 di Jakarta hari Kamis kemarin tanggal 11 Juni 2026. Pihaknya berharap pemberian penghargaan Kapal Taruh ini dapat memantik semangat masyarakat Indonesia untuk bersama-sama melestarikan lingkungan. 16 penerima Kapal Taruh terdiri atas 5 penerima Kapal Taruh Lestari, 10 penerima Kapal Taruh Adia, dan 1 penerima Kapal Taruh Yuvan. Salah satunya Marcella Wayumungia meraih Kapal Taruh Yuvan berkat kegigihannya merestorasi lahan kritis. Di usia yang baru 18 tahun, Marcella Wayumungia telah menjadi penggerak lingkungan di Sragen atau Jawa Tengah lewat komunitas warga Warsa Kelana. Dimulai dari usia 15 tahun, saya punya gerakan namanya Warsa Kelana. Remaja-remaja di wilayah Sragen saya gerakkan untuk memiliki kesadaran tentang lingkungan, gitu kata Marcella. Bersama puluhan relawan pelajar, ia memulihkan lahan kritis melalui penghijauan, mengembangkan pupuk organik dari limbah ternak, serta mengedukasi generasi muda tentang pelestarian lingkungan. Selain Marcella, penerima Kapal Taruh lainnya yang dinilai berhasil menghadirkan dampak bagi lingkungan adalah Komang Astika dari Bali. Komang Astika, peraih Kapal Taruh Adia kategori pembina lingkungan ini mendedikasikan hidupnya untuk memulihkan ekosistem laut sejak tahun 2000. Ini menjadi pionir inovasi teknologi peorak di desa Pameturan Bali. Jadi sudah dilakukan inovasi peorak dari tahun 2000, sudah 26 tahun ya. Ya, terumbu karang yang kami bangun itu sudah berkembang sangat bagus dan ikan-ikan juga sudah berdatangan, sehingga dengan keindahan terumbu karang yang kami buat itu menjadi destinasi wisata untuk tamu-tamu wisatawan yang berlibur ke Bali. Nah, khususnya di desa Pemuteran itu desa yang terpencil di dekat Taman Nasional. Menurut Komang, dia berhasil merehabilitasi terumbu karang dan mengembalikan kehidupan biota laut dan melindungi pesisir dari abrasi. Bahkan proyek yang dikembangkan Komang diakui sebagai salah satu restorasi peorak terbesar di dunia dan meraih penghargaan internasional dari UNDP pada tahun 2017. Dari Papua Barat, penghargaan Kapal Taruh Lestari diberikan kepada John Wampere. John menerima Kapal Taruh sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2014 dan tahun ini 2026, berkat keuletannya bersama kelompok tani hutan dalam mengembangkan keharu endemik Papua. Keharu termasuk tanaman termahal, tetapi hari ini dia sudah mulai keharu sudah mulai langka. Di Papua banyak masyarakat yang berburu keharu dan pohonnya yang sudah langka, sehingga dia berinisiatif untuk menanam keharu mulai dari tahun 2003. Penghargaan Kapal Taruh ini bukan sekedar untuk penghormatan kepada seorang pribadi yang luar biasa berjasa, tetapi lebih dari itu. Penghargaan ini adalah pesan kepada bangsa bahwa kerja menjaga lingkungan harus dilanjutkan, diwariskan, dan diperkuat dari generasi ke generasi. Nah, itu tadi topik tentang lingkungan hidup. Saya persembahkan lagi lagunya, yaitu dari Reza Pertama. Selamat menikmati.

Nah, itu tadi lagunya dari Fresa ya, lagunya pertama. Nah, pendengar, informasi kayaknya ini waktunya sudah hampir habis nih ya. Nah, saya ingin membawa Anda ke Palembang nih. Tapi maksud saya lewat makanannya, empek-empek. Empek-empek merupakan kuliner khas Palembang yang berbahan dasar daging ikan dan sagu. Makanan tradisional ini sudah dikenal luas di berbagai daerah Indonesia. Cita rasa empek-empek yang gurih dan lembut menjadikannya makanan favorit warga lokal untuk sarapan hingga camilan malam hari. Mereka tidak bosan menikmati empek-empek dengan kuah cuko yang kental dan pedas. Di balik kepopuleran empek-empek sebagai makanan khas Palembang, tersimpan sejarah dan asal-usul yang cukup mendalam. Kemunculan empek-empek tidak terlepas dari orang-orang Tionghoa yang menetap di wilayah Tanah Sriwijaya. Dalam buku Empek-empek Palembang, makanan tradisional dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang pada tahun 2014, terdapat beberapa teori mengenai asal-usul empek-empek di Palembang. Pendapat pertama menyebutkan bahwa empek-empek sudah ada sejak Kerajaan Sriwijaya abad ke-7. Hal ini menunjukkan merujuk pada prasasti Talang Tuo yang menunjukkan bahwa tanaman sagu telah dikenal masyarakat Palembang pada masa tersebut. Ada juga yang menyatakan empek-empek berasal dari budaya masyarakat Kayu Agung. Suku ini gemar berdagang dalam perjalanan dan dalam perjalanan itu mereka kerap memperoleh sagu serta ubi dari bandar dagang yang disinggahi. Dari situlah timbul ide dari pedagang untuk mencampur sagu dengan ikan hasil tangkapan selama pelayaran sebagai bekal saat perjalanan dagang. Pandangan ini diperkuat dengan kekayaan empek-empek dan kemplang terbaik di Sumatera Selatan banyak berasal dari Kayu Agung. Lalu bagaimana sih awal mula nama empek-empek? Sebelum dikenal dengan nama empek-empek, awalnya sajian khas Palembang ini dikenal dengan sebutan kelesan. Nama tersebut diambil dari bahan yang proses pengolahannya daging ikan yang dikeles atau ditekan-tekan di atas semacam alas yang menyerupai papan cucian. Alat-alat menghaluskan ikan yang dipakai pada masa lalu terbuat dari batok kelapa yang diberi lubang-lubang karena pengolahan ikan yang dikeles membuat makanan tersebut beri nama kelesan. Istilah empek-empek mulai populer pada tahun 1920-an. Saat itu seorang pedagang Tionghoa tua menjalankan makanan karena panggilan akrab masyarakat terhadap pedagang tersebut ape atau yang berarti paman, maka makanan itu kemudian beralih penyebutannya menjadi empek-empek. Pempek tidak hanya populer di Palembang atau di Sumatera Selatan saja, tetapi beberapa daerah sekitar Sumatera Selatan seperti Riau, Lampung, dan Bangka Belitung. Beberapa pempek di daerah-daerah tersebut bahkan memiliki cita rasa yang berbeda jika dibandingkan pempek yang ada di Palembang. Bahan utama pempek di Bangka misalnya lebih banyak berasal dari ikan laut. Jika dibandingkan pempek di Palembang, banyak diantaranya menggunakan ikan air tawar. Hal ini dipengaruhi kondisi geografis dari kedua wilayah yang berbeda, di mana perairan wilayah Palembang didominasi sungai, sedangkan di Bangka yang pada dasarnya merupakan daerah kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Lalu bahan apa aja sih yang dipakai, yaitu empek-empek, yaitu dari daging ikan segar, kemudian bisa diperoleh dengan membersihkan ikan sendiri dari kepala, isi perut, kulit, dan tulangnya, atau menggunakan daging ikan giling yang sudah siap pakai, ya ini yang kita pakai di sini di Adelaide. Bahan tambahan lainnya yaitu sagu, garam, dan air. Nah, itu tentang empek-empek. Nah, berhubungan dengan topik terakhir yang saya bahas ini tentang empek-empek, bagaimana kalau kita mendengarkan lagu tentang empek-empek juga. Nah, lagunya yaitu Pepek Lanjar dari Andy Luso. Semoga berkenan lagunya juga, karena ini lagu yang pertama kali saya dengar. Ya, selamat menikmati, kita dengarkan bersama.

Pendengar, itu tadi inilah persembahan lagu terakhir, yaitu Pempek Lenjer. Lagunya enak juga ya, tentang pempek. Jadi pengen makan pempek anget-anget ya, ini di musim dingin kayak gini ya, enak dengan asam-asam cukanya, asam cukonya. Nah, pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Sauda Frost mengucapkan selamat berakhir pekan dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan.